Mitra, upacara pangan tenan lekasan. Kanggo salajengna atu sumangga nyanggakeun hiburan di lingkung seni Gentra Pasundan pimpinan Mang Ujang Suryana Tea dina lagu Tokecang.

Mokili makambo. Ye moko mozaka benga mobali. Akumi suko soromba na matoi. Alingi nini? Nasala zua, kwa sekanga te. Mena na confiance na mobali.

0: batonga mumpaka benu pamama neke ngamuna jomo meso ningane domka monima
1: nda bona iba
0: nanga semi kese ba ola nama ku batoka lendake
2: mabasei

Soliste. Poli na mirikasi, na baki lembe. Irumu oye, oye. La babu kechabo oye, oye. Akopanyater, mtabishagi na kivira. Akopanyater na kiporta. Gila, okawa, pika. Mucha nani kopanyater, nimi ndo adjoi.